langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka.

0: sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Jenderal saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sudah kita tunaikan ibadah salat pada subuh. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Untuk saudaraku yang baru saja terbangun maksud saya, baru tersentak atau baru terjaga, mari pula segera tunaikan ibadah salat pada subuh supaya kita mendapat keberkahan, supaya kita tidak digolongkan orang-orang yang melalaikan agama. Wallahualam. Untuk mutiara pagi kita pagi hari ini, insya Allah akan mengangkat topik tentang keteguhan ayah dan rasa aman keluarga bersama All-Star Dr. Andes Haji Azwir Muin Tomo. 5 menit ke depan jelang kita ikuti mutiara pagi hari ini. Sebelum bergabung dengan program 1, masih kami hadirkan satu buah nomor lagu bernuansa Islami dari Syapian, Nata Wasal Bil Hubab.

0: Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan juga Islam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Selamat pagi kembali pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di frekuensi 99,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Mutiara Pagi siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan juga 16 bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Pada hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026 selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menyimak tausiah penuh hikmah dengan tema perintah dan hikmah berkurban. Dan tema ini sangat penting untuk kita pahami bersama, terlebih menjelang datangnya bulan Zulhijjah dan bulan yang diidentik dengan semangat pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Saat ini kita sudah bersama Ustadz Haji Maruli Azhari Hasibuan dan juga beliau ini anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus DAI Juara 1 Aksi Indosiar. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Dan juga pendengar, nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini dan juga yang akan disampaikan oleh Ustadz Maruli nantinya di 0761245 95. Baik Ustadz, untuk topik kita hari ini perintah dan hikmah berkurban ya Ustadz ya.
2: Betul Mas.
1: Baik, mungkin silakan Ustadz sebagai pengantar kita di pagi hari ini Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abadah, wa azza zundahu, wa azamal ahzaba wa'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi RRI yang disiarkan melalui Korwil 15 dan 16. Mudah-mudahan semua pendengar sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yaitu perintah dan hikmah berkurban. Pertama, kita akan mencoba mengulas tentang apa yang disebut dengan kurban. Kurban ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab melalui kalimat qurba yuqribu qurbanan. Artinya secara maknawinya adalah dekat. Sesuai dengan tujuan filosofi kurban juga yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah syar'i yang disebut dengan kurban ini adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari atau tanggal tertentu untuk menjadi bagian dari rasa takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan ternak tertentu ini menjadi sebuah definisi dasar karena tidak setiap hewan ternak bisa dijadikan sebagai kurban. ada ketentuannya dan juga ada syarat-syaratnya. Yang masuk dalam kategori hewan kurban adalah unta, kemudian sapi dan juga kambing beserta dengan sejenisnya, termasuk lakibas, domba dan juga biri-biri. Disembelih pada hari tertentu, artinya ini bukanlah ibadah yang bisa setiap hari dilakukan, ada tanggal dan juga harinya. Jadi kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari Nahar dan juga hari Tasyrik. Maka kalau orang menyembelih sapi di luar tanggal tersebut, maka tidaklah masuk kategori berkurban. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di dalam usul fiqh, kurban ini adalah masuk kategori ibadah syar'u mangqublana. Yang disebut dengan ibadah syar'u mangqublana adalah ibadah yang sudah terlebih dahulu pernah diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kurban ini diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Ismail. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, falamma balagu anhu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ayat ini adalah deskripsi cerita tentang bagaimana asal muasal munculnya perintah berkurban kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana Nabi Ibrahim disuruh sendiri untuk menyembelih anaknya, disuruh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi dengan berkat taat dan juga patuhnya kedua Nabi Allah ini, maka perintah tersebut dapatlah dilaksanakan. Kemudian yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi bahwa kurban ini tidaklah sama dengan sesajen. Tidaklah pula sama dengan pemberian-pemberian kepada orang-orang tertentu ataupun leluhur-leluhur ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan animisme. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah, daging, hewan, kurban. Yang sampai kepada Allah adalah hati orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kita bahas berikutnya adalah apa sebenarnya hukum berkurban ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad di sini adalah hampir mendekati fardu ain. Lalu kemudian ada seorang ulama yang mengatakan ini adalah fardu ain, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa ini adalah fardu ain didasarkan kepada tidak pernahnya Rasulullah meninggalkan ibadah berkurban sesudah pindah ke Madinah, dan juga hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, man kana lahu sa'ah wa lam yudah wa la yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kesanggupan tidak mau berkurban, maka tidaklah usah dekat-dekat ke tempat solat kami. Dan juga firman Allah dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah dan berkurbanlah. Wanhar adalah fi'lul amar yang bermakna suruhan. Tapi mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Lalu kenapa kita harus berkurban? Apa hikmahnya bagi kita? Pertama, kurban ini adalah wujud cara kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita melihat Indonesia ini begitu subur dan makmur. Kita melihat alhamdulillah stabilitas keamanan masih terjaga. Ini adalah anugerah dari Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan. Memang di sana sini ada satu dua gejolak, ada riak-riak berbagai macam tantangan hidup, tapi secara umum kita masih dalam keadaan yang stabil. Allah berikan kita nikmat umur, Allah berikan kita nikmat keluarga, Allah berikan kita nikmat iman dan akidah. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah berkurban ini adalah untuk membuat keluarnya sifat-sifat hewaniah yang ada pada diri kita. Disunahkan bagi orang yang berkurban, di saat menyembelih hewan kurban, dia saksikan sendiri proses penyembelihannya. Maka di saat jatuhnya darah hewan kurban, maka disitulah dia berniat agar hilang sifat-sifat hewaniah, sifat sombong, sifat dengki, sifat congkak, sifat rakus yang ada pada dirinya. Terakhir, hikmah berkurban itu adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuat rasa takwa kita lebih kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti diiringi dengan ibadah-ibadah sosial, kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian tidak ada batas antara si kaya dan si miskin, tidak ada status sosial yang dibeda-bedakan. Tentu ini bagian dari rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan ibadah-ibadah sektoral dan juga ibadah-ibadah kemanusiaan yang tentu membuat kita insya Allah semakin kuat rasa taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bagi kita yang punya kemampuan, sebab syarat kurban itu adalah Islam, balik, berakal, mempunyai kemampuan, ya, itu syarat wajib kurban. Syarat sah kurban itu adalah disembelih atau dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Bagi kita yang punya kemampuan, mari sama-sama kita berkurban agar lebih berkah hidup kita dan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pagi ini saya kembalikan kepada penyiar kita di studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la bumingkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, untuk pengantar di pagi hari ini ya. Baik pendengar
0: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
1: Baik pendengar, itu tadi kita sudah mendengarkan ya pengantar dari Ustadz tentang topik kita pagi hari ini. Silakan untuk Anda ingin bertanya langsung di 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bang Pranoto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ocu Amin.
3: Ocu Bang Pranoto.
1: Oh, Ocu Amin. Baik, Ocu silakan langsung pertanyaannya Ocu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cu.
3: Alhamdulillah, saya.
2: Alhamdulillah, Cu.
3: Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz. Kita kan tidak boleh membuat korban menyembelih hewan korban yang sakit. Apalagi yang buta matanya, yang jatah butanya, putus telinganya, yang kelihatan. Pokoknya sakit lah. Atau tempang jalannya, segala macam. Bagaimana kalau hewan ini tiba-tiba jatuh sakit Ustaz sebelum penyembelihan hari raya korban itu? Kita belum lagi sholat hari raya, tahu-tahu keadaannya sudah mengkhawatirkan. Apakah boleh disembelih? Dan memang waktunya pun belum dan keadaannya pun begitu. Kalau tidak dilaksanakan, ini korbannya korban patung-patungan. Jadi ya daripada merugi ya, kata memang niatnya dah sampai, mana yang lebih baik, dibiarkan saja mati atau daripada disembelih sebelum waktunya karena keadaannya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah, kalau kita di zakat fitrah, kalau ada yang mau dimakan hari raya puasa itu boleh berfitrah, tapi korbannya ukuran bagaimana Ustaz? Kadang orang mampu tapi pura tak mampu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ustaz, ada dua pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
2: Baik, terima kasih Ucu Amin di Kampar. Pertama, bagaimana kalau seandainya hewan kurban yang sudah dibeli secara bersama-sama itu kemudian secara insiden mengalami cacat atau sakit?
1: secara ya. Tiba-tiba.
2: Jadi memang syarat hewan kurban itu adalah harus memenuhi standar, dia tidak cacat dan juga tidak sakit. Karena juga firman Allah dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalau kamu berinfak, bersedekah, berikanlah yang terbaik. Lalu ini insidental, datang hewan kurban lalu kemudian sakit. Pertama begini, ketika mau berkurban, kita himbau kepada seluruh panitia kurban juga untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada. Tentu kalau dia hewan kurban, maka harus juga kita patuhi himbauan daripada dinas peternakan. Melibatkan pihak terkait, ada dokter hewan, kemudian juga memang betul-betul dicek ini hewan kurbannya sehat atau tidak. Jadi kerja-kerja sosial seperti ini, Juamin, ini harus mengakibatkan berbagai macam stakeholder. Tidak hanya para gawenya ustaz, tidak hanya gawenya para pengurus masjid. Ini harus melibatkan berbagai pihak dan juga para stakeholder yang ada. Nah kalau seandainya sudah sakit, tentu harus diobatkan dulu. Harus diupayakan secara maksimal agar betul-betul dia sehat kembali. Nah kalau sudah tidak lagi secara totalitas, tentu di sini sudah ada ilat, sudah ada asbab. Maka tetaplah disembelih dan sah hewan kurbannya itu. Karena sudah ada ilat, ada daruroh. Jadi sudah boleh. Yang kedua, ini pertanyaannya menarik. Apa sebenarnya ukuran mampu seseorang itu untuk berkurban? Disclaimer saya sampaikan bahwa mampu dalam berkurban ini memang menjadi sebuah topik yang sangat hangat. Jadi ada ulama menyandarkan bahwa mampunya orang berkurban ini disandarkan kepada hartanya cukup nisab zakat emas perak. Ini pada zaman dahulu. Maka kalau sekarang, ya, ukuran mampunya seseorang itu adalah apabila memang secara ekonomi, ya, dia ketika berkurban tidak memberatkan bagi dirinya dan juga keluarganya. Artinya, secara indikator standar, tidak ada hari ini standar disebut orang untuk mampu berkurban. Orang Arab mengatakan sahibud dar adroma fihi, yang punya dirilah yang lebih tahu tentang kondisi keadaan dirinya mampu atau tidak.
1: Baik.
2: Ini jawaban saya serahkan kembali ke studio.
1: Baik, baik. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya Ucu Amin, sudah ditanggapi langsung oleh Ustadz ya. Baik, kita mungkin kita masih terima ya Ustadz ya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan dicoba kembali pendengar 0761-24595. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dari Uncu Dipo, di Kota Sumatera Barat.
1: Uncu Dipol?
4: Uncu. Di Kota Sumatera. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa tema tadi udah?
1: Temanya mengenai kurban, di mana perintah dan hikmah berkurban, Ucu.
4: Ya, gimana perintah dan hikmah berkurban, gimana itu supaya kurban itu bisa menjadi ibadah untuk kita gitu. Beruntung orang yang bisa kurban tahun ini dan bersabar. Adalah orang yang gak bisa kurban, hanya bisa menikmati. Dan gimana kurban itu bisa menjadi ibadah dan pendekat kita sama Allah, dan menjadi kendaraan kita sama dia tidak nanti. Dan kurban itu bisa menjalinkan silaturahmi kita walaupun kita gak kurban, itu gimana gitu, karena tiada kebersamaannya. Itulah pertanyaan saya. Jelas, Bang dan Ustaz.
2: Jelas.
1: Baik,
2: jelas,
1: baik.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silahkan Ustaz langsung ditanggapi, atau kita terima satu penelpon lagi Ustaz. Boleh ya?
2: Boleh Mas, boleh.
1: Baik.
2: Silakan Mas.
1: Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Ya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Pak Waalaikumsalam.
5: Pak Suhaimi Mukhalis.
4: Siap.
5: Pak Suhaimi Mukhalis.
1: Pak Suhaimi.
4: Iya, Pak.
5: Ya, nanya Ustaz, masalah korban, Mas. Korban yang sehat, kemudian cacat, tidak boleh cacat. Umur kambing 1 tahun, umur lembu. Lembu 2 tahun lebih. Kemudian Ustaz, korban sapi ke sapi atau kerbau 7 orang. Kemudian, umpamanya saya mampu. Saya sendiri untuk 7 orang. Kemudian yang 2 orang atau 3 orang meninggal, Ustaz. Atau mamak saya, bapak saya, atau adik. Itu macam mana, Ustaz? Yang masih hidup apa dibayar pun Ustaz. Saya mampu sendiri. Yang 2-3 orang tak mampu. Kemudian yang 2-3 orang lagi meninggal atau mama atau bapa atau adik. Itu macam mana Ustaz dimasuk enggak 7 orang?
4: Okey Mas Remy. Okey.
1: Baik, baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada dua pertanyaan dari pendengar tadi Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
4: Baik, pertama pendengar kita dari Sumatera Barat tadi menanyakan bagaimana agar kurban itu bisa menjadi ibadah, kemudian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pertama, kita berkurban ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dicampur dengan unsur riya. Ya. Jadi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami tidak menyuruh kamu beribadah kecuali atas dasar ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah modal penting. Al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Amal itu taubatnya seperti tubuh dan ruhnya adalah ikhlas. Lalu kemudian syarat berikutnya adalah ini kurban ini harus kita serahkan kurban terbaik, kemudian kurban yang betul-betul bagian dari wujud rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan gagah-gagahan, bukan pamer-pameran. Kemudian untuk Pak Suhaimi di Bengkalis tadi, ya satu ekor sapi boleh dikurbankan oleh 7 orang. Itu betul. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dan juga hadis Sunan Abu Dawud. Nah, sebenarnya dia sanggup untuk berkurban sendiri. Tidak masalah. Lalu kemudian meninggal 2 atau 3 orang. Lalu apakah yang 2-3 orang ini terus harus tetap dibayarkan atau padahal dia sanggup sendiri? Pak Suhaimi di Bengkalis, ya, ukurannya itu adalah satu ekor sapi maksimal untuk 7 orang. Lalu kalau meninggal, ya, yang berkurban dari 7 orang ini 2 atau 3 orang, berarti anggaplah 2 orang tinggal 5 lagi. Ini bapak sebenarnya bisa, itu sah, dan kalau bapak sanggup silakanlah talangi sendiri. Yang pasti batasannya maksimal satu sapi itu 7 orang. Kalau 9 orang, 10 orang tidak bisa. Jadi kalau kurang daripada 7 orang, misalnya satu sapi misalnya hanya 3 atau 5 orang, tentu sangat dibolehkan sekali. Apalagi kalau seseorang itu berkurban murni, dia satu orang satu sapi, sangat dibolehkan. Baik. Yang tak boleh itu adalah apabila lebih daripada 7 orang. Kalau kurang daripada 7 orang dengan alasan ada yang meninggal atau segala macam, itu tentu dibolehkan. Dalam tanda kutip, itu berarti dibayarkan atau dilaksanakan oleh anggota yang sudah terdaftar yang lain.
1: Baik.
4: Itu jawaban saya, Mas.
1: Baik. Itu kalau sapi ya, Ustadz ya. Bagaimana kalau statement yang katanya nih, kalau berkurban baik itu satu ekor kambing atau mungkin satu ekor sapi atas nama kepala keluarga, itu semuanya akan turun ke anak dan juga istri. Itu bagaimana, Ustadz?
4: Pertama, secara syariat, Mas, bahwa kurban ini adalah ibadah personal. Ini ibadah personal. Lalu kalau ada orang berkurban atas nama keluarga, ya kalau misalnya satu keluarga itu isinya 7 orang tidak masalah. Ya, tapi kalau misalnya lebih daripada 7 orang, tentu secara syari dia tidak memenuhi kriteria. Jadi
2: Jadi saya sampaikan bahwa kurban ini adalah ibadah personal, bukanlah ibadah kolektif. Mm-hmm. Jadi kalau ibadah personal berarti orang per orang, bukan keluarga per keluarga. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya dia niatnya ini, ya Allah, kurban saya kan, mm-hmm, mudah-mudahan mengalir juga pahalanya untuk anak dan istri saya.
1: Yeah.
2: Maka kalau soal pahala, tentu ini adalah transcendental, ya. Mm. Ini adalah hakiki, maka ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mm. Fa iza azamta wa tawakkal ala Allah. Kalau sudah berusaha, tentu kita tetap menyerahkan setiap amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kurban ini adalah ibadah personal.
1: Baik, baik Ustaz. Baik, mungkin Ustaz untuk pertanyaan terakhir Ustaz sebagai penutup ya, pesan Ustaz dan juga pengorbanan nih, terutama pesan terhadap ini ya, kaum muda yang saat ini mungkin mereka mampu Ustaz untuk berkurban namun belum ada niatan untuk berkurban. Mungkin bisa diberikan pesan dan juga doa untuk kaum muda tentunya Ustaz. Silakan.
2: Baik, para pendengar yang budiman, terutama para generasi Z, mm-hmm, ya, Gen Z. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ayat ini menggambarkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hmm. Maka jawablah nikmat itu dengan rasa syukur. Maka rasa syukur itu bisa diimplementasikan dengan ikut berkurban. Lalu kemudian satu hal yang menggelitik bagi kita, kalau untuk barang-barang elektronik, untuk barang-barang yang sifatnya lifestyle, kita tidak merasa rugi membelinya dengan harga yang fantastis.
1: Hmm.
2: Ada yang handphonenya harganya puluhan juta, ada yang kendaraannya luar biasa dengan modifikasi yang luar biasa, budgetnya tidak tanggung-tanggung. Lalu kenapa kalau untuk panggilan berkurban kita berpikir 1000 kali untuk melaksanakannya? Ini anak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'mal masyi'ta fa innaka majziun bih. Berbuatlah, tapi ingat setiap perbuatanmu itu suatu waktu akan mendapat balasan dari Allah. Masya. Untuk Gen Z, kalau untuk duniamu saja engkau mau bertarung dan juga mau bercapek-capek, maka kenapa untuk akhiratmu engkau tidak mau berkorban?
1: Baik.
2: Demikian, mudah-mudahan insyaallah berkah.
1: Amin.
2: Dengan kurban kita doakan Indonesia senantiasa dalam naungan dan ridho Allah, dijauhkan dari bala dan bencana. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa mengemban amanah dengan baik, agar negeri kita ini menjadi baldatun thayyibah warabbun ghafur.
1: Amin.
2: Terima kasih. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaring sampai di penghujung ya. Banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil pagi hari ini tentang makna kurban. Bukan hanya sekedar menyembeli hewan, tapi juga tentang keikhlasan, ketaatan, pedulian, dan juga pengorbanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih untuk Ustadz Haji Maruli Asari untuk tausiah singkatnya di pagi hari ini. Semoga yang disampaikan menjadi amal jariah dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Dan sampai bertemu pendengar di Mutiara Pagi selanjutnya. Tetap bersama kami RRI Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian Mutiara Pagi berjaringan hari ini.

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Jadi rambuan masalah ketahanan pangan bukan sekedar urusan tingginya angka produksi dan luas pertanian. Universitas Islam Riau berupaya menegaskan hal tersebut dengan menggandeng badan usaha milik desa BUMDes Maju Jaya untuk memperkuat pondasi ekonomi masyarakat pedesaan. Sinergi ini terwujud lewat program pengabdian kepada masyarakat kolaboratif yang berlangsung di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Ketua tim PKM kolaboratif Profesor Dr. Nurman memimpin langsung rombongan yang terdiri dari 12 dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Ekonomi UIR. Belasan akademisi turun ke lapangan dengan dukungan perwakilan mahasiswa dari tingkat sarjana hingga doktoral. Kerjasama lintas disiplin ilmu ini adalah wujud nyata kampus sebagai mitra strategis desa, bukan sekadar menara gading pendidikan. Pihaknya juga membangun kemandirian ekonomi warga dari akar melalui riset dan inovasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, tim UIR memetakan sejumlah tantangan nyata di wilayah Pandau Jaya. Wilayah pedesaan ini menyimpan potensi sumber daya melimpah, namun posisinya sangat rentan akibat ketergantungan petani pada satu komoditas utama. Saat cuaca ekstrim melanda atau harga pasar hancur, kerugian petani langsung memukul ketahanan pangan rumah tangga secara drastis. Padahal desa tersebut berpeluang besar menggarap diversifikasi usaha lewat budidaya tanaman alternatif, hortikultura, peternakan, hingga produk olahan pertanian bernilai jual tinggi. Pemetaan potensi yang masih lemah serta kelembagaan ekonomi desa yang rapuh menjadi akar persoalan yang harus kita urai bersama. Merespon kebutuhan tersebut, BUMDes Maju Jaya didorong mengambil peran sentral sebagai mesin penggerak roda ekonomi warga. Lembaga ini ditekankan agar tidak terjebak sekadar mengurus lembaga administrasi, melainkan harus menjelma menjadi pusat bisnis yang menyembatani petani dengan akses pasar yang jauh lebih luas. Mulai dari peningkatan kualitas produk, pengemasan, distribusi, hingga taktik promosi lokal wajib dikelola secara terpadu. Meski demikian, pembenahan manajemen mengurus menjadi syarat mutlak. Tim akademisi turun tangan menertibkan pola administrasi, pembagian tugas kerja, hingga sistem transparansi kas BUMDes. Perencanaan unit usaha juga disesuaikan kembali secara rasional dengan ketersediaan bahan baku di lingkungan setempat. Produk desa harus bisa bersaing dengan ruang digital dengan kemasan yang menarik perhatian. BUMDes berfungsi mengorganisasi pemasaran bersama agar pelaku UMKM dan petani tidak lagi berjuang sendirian mencari pembeli. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita lain kami sampaikan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita membahas mengenal tari Zapin Melayu Riau, di mana tari Zapin Melayu diwariskan masuk ke warisan tradisi yang bertahan di tengah arus modernisasi. Di mana bahwa tari Zapin merupakan salah satu kesenian tradisional khas Melayu Riau yang syarat nilai budaya dan religius. Tren ini dikenal sebagai tarian pergaulan yang menghibur sekaligus mengandung pesan moral. Zapin biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Keindahan gerak yang selaras dengan irama musik menjadikan tari Zapin sebagai simbol kelembutan dan kesopanan masyarakat Melayu Riau. Dikutip dari Seni dan Budaya Melayu, secara historis, tari Zapin berasal dari pengaruh budaya Timur Tengah, khususnya Arab, yang masuk ke wilayah Melayu melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam sekitar abad ke-16. Kata Zapin sendiri diyakini berasal dari bahasa Arab Zaf yang berarti gerak kaki cepat mengikuti irama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Jenderompuan gerakan dalam tari zapin dinominasi oleh langkah kaki yang ritmis, berpola dan penuh keselarasan antara penari. Biasanya ditarikan secara berpasangan oleh penari pria atau juga campuran lelaki dan perempuan. Tergantung jenis pertunjukan, para penari mengenakan pakaian adat Melayu seperti baju kurung, teluk belanga, serta dilengkapi kain samping dan penutup kepala. Gerakan yang lembut namun dinamis mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan kedisiplinan dalam budaya Melayu. Musik pengiring tari zapin biasanya menggunakan alat musik tradisional seperti gambus, marwas, dan juga akordeon yang menghasilkan irama khas Melayu yang energik. Dalam perkembangannya, tari zapin mengalami perubahan seiring masuknya unsur modernisasi, baik dari segi musik, kostum, maupun koreografinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Jadi orang puan, Indonesia merupakan rumah bagi ragam jenis tari zapin. Jadi selain tari zapin Melayu Riau, tari zapin Melayu memiliki jenis yang sangat beraneka ragam. Dan setiap tipe jenis zapin memiliki perbedaan pada gerakan maupun gaya tarian, walaupun banyak juga kemiripan atau keserupaan. Beberapa macam ragam daftar tari zapin di Nusantara tercinta. Ada zapin 12 Sekolah Kampar, yaitu Pelalawan dan Penyalai. Ada zapin api Riau Bengkalis. Zapin anak ayam Sumatera Utara. Ada zapin Arab Pontianak dan Johor. Ada zapin asli Sumatera Utara. Ada zapin Belumpa Sulawesi Tengah. Maksud kami Sulawesi Tenggara. Ada istilah zapin Banjar, yaitu Banjarmasin. Ada zapin Bedana Lampung, zapin Bengkalis, Bengkalis Riau. Ada zapin Betawi Jakarta, ada zapin Brunei, tentunya Brunei dan Borneo Utara. Kemudian juga ada zapin Bujang Riau, zapin Carita Banjarmasin, zapin Ciesah Kepulauan Riau. Ada zapin Dana Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Ada juga zapin Dana-Dana Gorontalo, Bolang, Mongodo, Raya dan Maluku Utara. Ada zapin Dana Dani Nusa Tenggara. Ada zapin Dana Sarah, zapin Dara Riau, zapin Dara Riau dan Sumatera Barat. Zapin Deli di Serdang Sumatera Utara. Ada zapin Duo Riau, zapin Gambus Riau, zapin Genjoh Mahakam. Ada zapin Galet Kedah. Ada zapin Istana Siak. Ada zapin Jambi Siak, maksud kami Jambi. Kemudian ada zapin Kamang Sumatera Barat. Ada zapin Kampung Bola Riau. Kemudian ada zapin Kampung Manggis Jambi. Ada zapin Kasih dan Budi Sumatera Selatan dan Riau. Ada zapin Kepri Kepulauan Riau. Zapin Kerinci Kerinci, banyak lagi zapin Kipas Riau dan Kalimantan Barat. Ada zapin Kores Johor, ada zapin Kuala Selatan, zapin Labuhan, zapin Kuntulan, zapin Lancang Pekanbaru Riau, zapin Lapis Batu Putih Johor. Kemudian ada zapin Lenga Johor, zapin Masal Kalimantan Barat, ada zapin Melayu Johor, zapin Meskom Bengkalis, zapin Nelayan Riau, zapin Padang Cangkat Perak, dan masih banyak lagi jenis zapin yang masing-masing zapin tersebut mempunyai khas tersendiri, walaupun sekali lagi tetaplah mempunyai ciri khas yang sama, di mana gerakan tari cepat. Karena tarian memiliki perbedaan pada gerakan maupun gaya tarian.
1: Ron. Ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
2: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita eh.
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
1: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Kita rumah di Riau sendiri, sejarah Zapin pada awalnya dahulu tari musik Zapin dijadikan sebagai hiburan bagi murid-murid setelah mengaji agama di lingkungan kerajaan Siak, Sri Indrapura. Namun setelah putri Sultan Siak Tengku Embung Badaria menikah dengan Syed Usman Shahabuddin, keberadaan tari Zapin makin berkembang di Great Tradition atau lingkungan istana dan berakulturasi dengan budaya lokal pula. Akhirnya tari Zapin menjadi seni hiburan di kalangan istana, bahkan dalam acara seremonial kerajaan, sehingga kenal dengan sebutan Zapin Istana. Dalam memasyarakatkan ajaran Islam kepada masyarakat Siak, Syed Usman Shahabuddin turut menggunakan pendekatan seni budaya lokal Melayu sebagai media dakwah. Dengan dibantu oleh istrinya Tengku Embung Badaria, Syed Usman membuat beberapa syair Melayu bernuansa Islam dan tarekat. Di antaranya adalah Zapin Bismillah, Zapin Imam Berempat, Zapin Pulut Hitam, Zapin Siti Payung, Zapin Gunung Banang, Zapin Dunia Zaman, dan lain-lain. Sering dengan usaha perdagangan Arab dan mengembangkan agama Islam di daerah-daerah yang penghari Melayu, mereka juga telah meninggalkan kesenian Zapin di daerah-daerah yang dikunjungi, dan selanjutnya Zapin mengalami proses akulturasi dengan budaya setempat.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Majelis Tuan dan Puan Kejaksaan Negeri Kejari Pekanbaru telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP terkait kasus perampokan serta pembunuhan terhadap seorang perempuan lanjut usia di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Kepala Seksi Intelijen Mei Ziko menyampaikan bahwa SPDP tersebut diterima pada 5 Mei 2026 dan mencantumkan 4 orang tersangka berinisial AF, SL, EW, dan LB. Kejari Pekanbaru telah menerima SPDP kasus pembunuhan di Rumbai tertanggal 5 Mei 2026. Yang menambahkan berkas perkara dimungkinkan akan dipisahkan atau split menjadi dua bagian dengan masing-masing berkas dimulai dua orang tersangka. Hal tersebut sesuai dengan SPDP yang diterima. Dalam waktu dekat akan ditunjuk jaksa peneliti untuk mempelajari berkas perkara. Sebelumnya aparat gabungan dari Polda Riau dan Polresta Pekanbaru berhasil mengungkap kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap Domaris Deni Wati Borusitio, 60 tahun. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 29 April 2026 sekira pukul 10.30 WIB di kediaman korban di Jalan Kurnia 2, Kelurahan Limbungan Barat, Kecamatan Rumbai. Korban ditemukan meninggal dunia setelah mengalami kekerasan fisik menggunakan balok kayu. Selain itu, sejumlah harta benda milik korban dilaporkan hilang. Saat ini, keempat tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi undangan Puan juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.